0: Mari kini lagu Robin Mari.
1: Boleh.
0: Oke, buka agak.
1: Apa ya? Aku lagi ada sulit.
0: Rolling.